0: Nyo yaing kordero ning Dios, nyo yaing milalako king kasalanan ning yato, nyo laring ausanang makiabe king apuna na ning kordero.
1: Ginoo, e kumatampang tanggap keka. Dapat yag kasmeng amano mo, kumayap na ako.